Oto Zapata Baina Deja Apata Tinan Nampi Maizinang Maka Atakile Zawapata Nupati Tamatang Ete Nazat Javacena Zotite Oto Zapata Zakato putarata nang ozatang utamang walang Itang dewa manutsa nang kutate jena sotina Natsantu patawa sapetu kabu pasamentute Zakato tamarata nang ozatang utamang walang Palilang upasamanang damate jena sotina Natsantu patawa sapepanya upasamentute Zakato sangkarata nang ozatang utamang walang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patawa sa pero kabupasamento te Nati me saranang anyang puto me saranang warang Ete na satya vachena utu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang tamo me saranang warang Ete na satya vachena utu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang warang Ete na satya vachena utu te jaya mangkalang Ati unasa vijayo tamo loke anutaro Sapasata itataya tangtongkan ayite vate Pali vache laja tante amano segi pavake Hayake nake vise pute akala malane nawa Sapasama marana muto tapeto kala malitang Taseva anupavena utu tevo suki satha Sutta silang samataya tamang sujaritang jare Taseva anupavena utu tevo suki satha Likitang jinditang bujang taranang wajanang karung Paresang desanang sutwa tatsa ayupawat Tatiti Hawatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa putra nupavena Satra soti pavantute Hawatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa tamma nupavena Satha soti pavantute Avatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena Satha soti pavantute ด้วยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังพจังคปริตยันดุนนิมิตตังสักกตวนัตติเมอัตติอุณัสสะวิจัยโย